Chobanamba, Dashan la Zankon de Yisong Ojono Jobotso la, Jiba, Bachin Wanja, Berranja, Punzu Taji Jijilin Biloji, Ganjong Tacho Shibata, Jiba Nga Sandra Tsirinta, Dinzi Ja Niklin Biloji, Yombi Gotan Shibati Nija de Siobi, Jobotsu Liji de Nila Gabo Shona, Nazulin Sija Kaba Anja, Lego Jiga Je Joji Jago Nga de Jani, Ranga Ganyi Punju, Tanchi La Pachole Rego. Bojunro bi za tang ding ni dan jo ge cha ge lang lang zha lin ge sir jia bi zhong le yang da jiang gu ding ni lang lang zha cha qiu wo yang lang zan bu yang do da qiu kan ni long long ba dan hui la yi cai ne chong bo ba jia jia zan ba dang yin dan ne la ji gun san ge zan ba yi ba ba qi wang jia bie zhe zhan zhe 本次大吉吉吉林比乐意感觉大球西巴的

0: tenipa, zoci nomade marezeni, what that is. Tawenjan, shija tanga zo peche, datima gononata, hajang kerachawa, tada renchente, the sut penchen, ta corinin double and swim by indina, a tada the sut niga gulula, a conti big shao, nyani shi dab, nerega honor what is with it, a la du nini palayegre, a tazozin nini palayegre. Penata sut penchen, nikasla, decimatitin or canesun resina, shao nyani sheto tabi. Shao nyani sheto tabi woti chang nyamju tente dihin zopar ko nipi lardo nyin o tsikdani chung shao nyani sheto tabi go woda tige o kan nyamje ko shao nyam hebi ka nyamje ko tente ani anaru hi ban digeta dibares zopar ko ni gres tene ba yeza ani lardo nyin se sungge ani tada ren chetende ga ni kasla ta sedata ani goba chish anda cerita ini lah dengan ini barier. Jadi ini dia tak kau ni juga pada hijau kita ini na, lah dengan cerita ini na, cerita ini jutol cawan ini ini yang bah, si yang bah yang macam apa ni mari, yang macam apa ni yang ini. Pena xiao ni ni yes, tetapi yang nuh ini ni bah meta. Kita jadi yang ini, tapi sesuatu macam cerita ini lah. Kata-kata tu ini, pada xiao ni ni yang ini bila jangan orang rosak, tiada yang lebih cerita sesuatu, tapi dia degil. Zopar tenggi yore, zopar koni yore, cindak zopar koni yore. Jadi dia lakini, zosin ini banyak seni. Wata sedar tak jatuh gelut, wata terjadi cari. Tapi yang anda dan rabun rabu di cerita dengan so, yang pegi ke cerita lah, terjadi dah yore. Yaitu cuk sana, on ciso cuk sana, juro cuk sana, ino cuk sana, ungu cuk dah. Yaitu cuk sana, yaitu cangma hebat ni lewa. Ciso cuk sana, ciso ni hebat ni. Yaitu cangma, juro cuk sana di lah, pecahna. Kanji da tenji se ni jagaji ka tenji te su ngenji loza te su ki pil tsu yegi arwa di mi da tsu yirse tsangma tsu njirse tsangma hibi ter yinu chuk se na yinse tsangma ungu chuk se na unse tsangma hibi ter ta ndetabi ka se la yedo chuk ju do chiso chuk ju so njuru chuk ju ro yinu chuk ju no ungu chuk ju ngu tabi ndetso ke do don so do ro la so pa te su de yartong te lada ge tse ge dragi jo su do jikpa jichong cha de yedo chuk yi na Yanaru yote yuegi jinju tagi jisa tanaru doja pari. Chiso chuk tabaran tsuen bayina, chi ji jinju sagi jisa sanaru soja yari. Njoro chuk tabaran tsuen bayina, jinju ragi jisa roja yari. Yino chuk tabaran tsuen na, jinju nagi jisa no. Ungo chuk chibi kasa la, nagi jisa ngo. Ko yerdong te, ladaga jayi yoso de, chikpa chishun chadi yari. Ta tenze yindi la, ntiga nongje ta kanaru ko laso ba teso te, she taga nandungi chani hiya ya bayina, kanaru ko yina na, tanaru to yina, ndeso ge njukta la, ta cha naru choka ki chuk saya, chito te da yawi tisa la, Ndesok tuen kong tuen hiyo reyse ma, tamchi yonzo tsoma ke tuen tenga. Tuen ke chani, desok jisil chanaro choke chok hibi ke cidru te da yar yomi ka se la, yonzo tsoma ke tuen tenga. Tene ko yatong tenya, ladaga dragi yosu totang da jikpa chichong chadi yore. Ta tenze yin dila ta, ndaga riz jipi ke, o, gongo to laso ba deso te, ta ladda yinga ming sewe disil ta, ndala yang kipa rijigin de ladda ngini pa mayin. Seni tenri tenki yore, ta richi kinder la duk nini pa yin seni tenri shi yore. Te wenja ta, dut tabi yin jina gondi kye pa nangin chi, zayi chani ko tsik tene jinju la tini jalu jatong, deso tsoma de ko la duk chikpa chichong rabo ji cha yode pa yin za, deso tsoma de yang la duk konsu duk giban duus, deso yang la duk konsu duk nan jikan duus. Ta wenja duk cide zoda mazo deso ki chani kye ya pa yin na, dut tabi deso di chere zina, ta la duk nong la kun juk tsu yin hi yin pa. Nganso nada la nala ge hiyung tisla yang nala tela yang ko misa ge nala ge njupa yen hiya paa se njusa yen chiki jorwa ten nangyi chi chiso cho, yedo cho, njoro cho, yuno cho, ongo cho tabi neso tabi te ne che te so de yung kasa la dhaka che kung na kongsa dhaka pandu usi nenda njusa ge chani hiya na la dhaka zusi ge njusa yen hiya re se na ta tenri chi nika kenen rabo chi zumba yin na ane njigandu usi ne wa ta tenri chi ngarok sansan rabo tenri chi yin ta ten yin dhila ta
1: 根据采满门的天津的乐平村民小区接近的，接着采满级别龙井的，新建采满南拉各段下。接着拉上五米七的里，从这里向中间切入进，打着级别用老北村的，循着新界部位西松坡。
0: 那你，俺说他，拉的就过得他，做不起什么。 Lada juga ada zubar kiri sembai. Tiada ini leta. Anda kan cahni, ta lada ke cerdang jadi ta. Anggun di, naya tambo juga lah. Tosis kasai ni kiri itu. Jenis ciri sendiri le. Sebab

ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི མོ སོ དང གང གི རེ ལེ མི རང གི ལེ ནང དང རེ རེ རང པོ མོ

Chobanamba, Dashan la Zankon de Yisong Ojono Jobotso la, Jiba, Bachin Wanja, Berranja, Punzu Taji Jijilin Biloji, Ganjong Tacho Shibata, Jiba Nga Sandra Tsirinta, Dinzi Ja Niklin Biloji, Yombi Gotan Shibati Nija de Siobi, Jobotsu Liji de Nila Gabo Shona, Nazu Linzi Ja Kaba Anja, Lego Jiga Je Joji Jago Nga de Jani, Ranga Ganyi Punju, Tanchi La Pachole Rego. Bojan ro bi za tang ding ni dan jo ge ca ge lang lang zha lin ge sir jia bi zhong le yang da jiang gu ding ni lang lang zha cha qiu wo yang lang zan bu yang do da qiu kan ni long long ba dan hui la yi cai ne chong bo ba jia jia zan ba dang yin dan ne la ji gun san ge zan ba yi ba ba qi wang jia bie zhe zhan zhe

0: Reza Basanji. Shangla by Yung Lung Chin Nichili Kung Kangi Lung Chin Jin Kung Lin Chin Hunda Hujo Yi.
1: Shangla Kangi Lung Chin Nin Kung Lin Chin Hunda Shiji Yi. Chusui Jupito, Jella Tang, Lin Chin Hunda, Nam Shin Hunda. Chusui Jau Tang, Kama Chuito, New Yusu Rayong. Chusui Dumbito, Sage Jora. Chusui Jibito, Dietong Lam Dun. Chusui Jetang, Kama Sunjuito. Bejong Sanjo Nyanja Chusui Gubito, Deringa Doni Chusui Gatang, Kama Sunjuito, Nadang Ni Jubi, Sholam Chusui Jibito, Dusar Sanjur Chusui Jetang, Kama Nito, Bejeloto Chusui Jetang, Kama Juto, Sela Gatsur Chusui Jetang, Kama Sunjuito, Lingdong Chusui Jujito, Dusar Sanjur Chusui Jujitang, Kama Nito, Bejeloto Chusui Jujitang, Kama Juto, Riza Mimartang, Pab, Bemba, Nimajila, Gachando Riza Dawatang, Lapa, Pasanjila, Nimandara Chusui Junito, Junyan Bege Longji Linsin Juto Chusui Jusamto, Sibi Langye Chusui Jusantang, Kama Sunjuto, Bejong Sanjo Nyanja Chusui Jijito, Derenka Doni Chusui Jijitang, Kama Sunjuto, Rayonka Shinkam Chusui Jijoto, Kangi Lepji Lianzin Chusui Jijotang, Kama Sunjuto, Lingzhong Gunlin Chusui Jidunto, Dusar Sanjur Chusui Jidunto, Kama Nito, Bejeloto Chusui Jidunto, Kama Jito, Zanri Luga Zetong Chusui Jidunto, Kama Sunjuto, Dietong Lamdun Chusui Jujito, Dusar Sanjur Chusui Jujitang, Kama Nito, Bejeloto Chusui Jujitang, Kama Juto, Tsenlep Gatsur Chusui Jujitang, Kama Sunjuto, Nadong Ni Jubi, Shalam Chusui Jigato, Sibi Langye Chusui Jigatang, Kama Sunjuto, Sej Jora Chusui Nihatang, Kama Sunjuto, Bejong Sanjo Nyanja Chusui Nihatzajito, Derenga Doni Chusui Nihatzajitang, Kama Sunjuto Lingzhong, Chusui Nihatzanito, Kangi Lamji Lianzin Chusui Nihatzanito, Kama Sunjuto, Rayonka Shinkam Chusui Nihatzanito, Ningongka Lianzin Jiu Zhubia Sabsi Shibja, Riza Mimarji, Chusui Jijirni Jujibara, Chachin Shoshir Niamsui Duzui Yi
0: Shala, Yungnan Shilikunji Tungyong Wei, Nanxin Huanda Shujiu Yi Mawung Chuchur Nye Zayi Reng Dejen Qimu Bara Nying Chuk Dang Loka Zongji Ji Lu Ju Tiang Tu Kuchu Uju Dang Xiang Ju Na Chuk Ji Xia Ju Do Chaba Chung Chung Bei Ju Dang Ya Na Rung Chara Bei Ju Sa Cha Ka Jie La Chaba Nzhen Wu Nye Chi Wa Ba Bei Ju Yiga Ji Rung Chi Ji Xiang Ju Dang Lu Ju Loka Zongji Ji Xia Ju Nga Chuk Ji Xia Ju Dang Lu Ju Na Chuk Ji Uju Dang La Sa Ku Do Jinba Mam Ku Nye Ren Yi Na Mu Ju Sa cha ka jie la cha ba ta tu ro pe ju dan ya na ru cha ra pe ju yin da sa ku la jin pa mam ku ju ren ga ta dong su ni mu ba ra nin che dang lo ga zhong ji ji lu ju qiang du ku ju yu ju dang xiang ju na chu ku du cha ba chung chung pe ju dan ya na ru cha ra pe ju sa cha ka jie la cha ban zhen pe ju de nu mi du ku jie sa be ma wei sa ku la cha ban zhen wen ni che wa ba pe ju yi ga ji zhong ji ji xiang ju dang ku ju Loga chung chi chi xiao ju, nga zi tang sa sa ku chi xiang ju du jing pa mam kun ren yi na mu ju. Sa cha ka jie la cha pa ta tu ro pe ju dan ya na ru cha ra pe ju. Yen da sa ku la jing pa mam ku ju ren ga. Xiang la yung yung ji zhong chi tang chu ka na yin hun da shu ju yin. La sa la, cha pa ta tu ro pe ni ren yi jing pa mam ku ju ra zui qin an zhang ju so ni an zhang song ba da. Ka ru chu la, cha pa chung chung pe ni ren yi ru cha ra pe ju ra zui qin an zhang ju ni an zhang ji ba da. Sang ru ji chu la, ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ རྒྱུ ཁང ལ ལེ ལེ གོ པ ར པུ སན ལ 正把我们困难人员恰把他拖了回去了追前两周年来过吧了现在了正把我们困难人员恰把穷穷回去了追前两年安装结果了阿姆多了恰把穷穷回去了人员住前来回去了追前两岁年来过吧了当兵了恰把他拖了回去了人员那么久了追前两周年安装过吧了说中了恰把人百年人员住前来回去了追前两年安装吧了来着了恰把穷穷百年人沿着恰恰白酒了追前张一年张过吧的顶前了恰把穷穷百年人沿着恰恰白酒了追前张一年张过吧的不用了恰把穷穷百年人沿着恰恰白酒了追前张一年张算吧的慢看了恰把穷穷百年人沿着恰恰白酒了追前张一年张几吧的做工了恰把他多了白酒了追前张过年张几吧的再于了真把我们困难人员恰把他拖了白酒了追前张就中年里过吧了不了恰把他拖了白年人员真把我们困难了追前张就算你按照你吧了现在吧天地那兄弟冬天呢就那些里空下有点点的冬为那些兄弟是天地那兄弟年轻和才了他从其人